0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

0: 89.8 My FM.
1: Sobat Maya simak, nukar di. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Nggak berhenti. My FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: YFF.
1: Halo Wargika Nyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Kodak Raya Sebab, Nuparti.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio.

0: Diri Subang, Jalan Marsinyo nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Saatnya
1: Sobat Maya Subang, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com 98 Maya FM.

0: That's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maria Subang Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: FM. Maya FM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Saatnya, sebetulnya sebab, Nuparti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
6: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: JFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang, nomor 1.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

labbaik labbaik ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira.
3: Informasinya, permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Katanya, bebek Maya simak. Nukar ting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
5: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
3: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
6: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
7: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
6: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
8: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang menyerupai senpi.
3: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
9: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun, warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
10: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
9: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
11: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi pembinaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kalau lembaga penyiaran itu kan udah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
3: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
12: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
13: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga tiga poin ini sudah saya pastikan.
3: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
14: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis line pada alat berat yang berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji Anur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
15: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
16: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
2: Maya FM

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: YFF.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib, Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
2: Kita tempatkan beberapa ambulans di tertentu ya. Nah, sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa ke puskesmas. Tapi ditangani dulu di itu. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulans, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulans itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulans sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat gitu. Kendala ya kekurang hati-hatian ya, peserta pawai itu ya, karena kita tidak bisa mengendalikan.
1: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
3: Ya, kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajat dan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan akan piala. Karena proses itu berhenti ketika pialanya diangkat. Karena itu sangat mengganggu loh. Gelap, terus asapnya juga segala macam. Takutnya secara prosesi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nikmati.
1: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan, generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
4: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan anti nikotin ini atau karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ini. Ada rokok biasa, ada rokok vape. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
5: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. Ya beli buku gitu, enggak. Jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok.
6: Ya, jangan coba-coba mulai untuk merokok karena dalam rokok itu ada
5: zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
0: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
6: Kebun binatang sampai hari ini, kalau tidak salah saya, harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu, maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
1: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
7: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan. Hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5, yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
8: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei, kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. Ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga maupun keagamaan dan kepemimpinan.
1: Terima kasih. Anda telah menonton. menyimak kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Kini Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Astro Magmaya, no parte.
1: Maya FF.
0: SM Aplus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: 90.
1: Valle FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu.

0: Cimanggung, MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.

0: jam 6 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hey, ikutan bro.
1: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: JJS 3

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Science Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, setiap orang pasti punya cinta. Kadang-kadang cinta yang ada dalam diri kita itu membuat kita selalu semangat setiap harinya ya. Seperti cinta Sobat Maya sama JJS36, mudah-mudahan selalu memberikan semangat setiap sorenya. Karena Maina selama 3 interval akan menemani Sobat Maya dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Yang mau request lagu favoritnya diputerin boleh, tinggal ke WhatsApp aja ke 087770809898, atau Sobat Maya bisa on air nanti ya di jam 4 di 5441139288. Maina juga mau update Sobat Maya di Facebook, boleh komen-komen di Facebooknya Maina Ramanyu.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Ya.
2: Demikianlah Sobat Maya, duka renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: Jujur, ah.
2: Bahagia, Sobat Maya Sebab, duka renting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

Semoga Sobat Maya jadi punya tujuan ya, karena segala sesuatu itu memang harus punya tujuan. Seperti Sobat Maya ketika apa ya, dalam hidup kita juga nih Sobat Maya, memang yang namanya tujuan, konsep hidup Sobat Maya harus dipersiapkan ya. Gimana di tempat Sobat Maya, lagi hujan gak? Atau di tempat Sobat Maya lagi kering? Kalau Maina sih tadi pas berangkat hujannya gede banget gitu ya. Nyampe ke Kopo Permai memang hujannya udah mulai berhenti, tapi kayaknya tadi sempat diguyur hujan juga. Nah di tempat Sobat Maya gimana? Hujan turun gak sih? Coba sambil share, sambil request, sekali lagi ke 087770809898 ya. Sebentar lagi juga Meina mau ini deh, mau bacain Sobat Maya yang sudah siap ikutan JJS 36.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang baik.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya.

itu Sobat Maya, bahagia itu sederhana. Kalau anak-anak dulu ketika ada hujan itu bahasanya hujanan alias indiaan. Jadi menikmati hujan-hujanan, kadang pulang sekolah, kadang di rumah pun Sobat Maya, kalau misalnya udah hujan malah hujanan gitu ya. Dulu, tapi gak tau lah anak sekarang apakah masih ngerasain happy-nya ada hujan dan bisa menikmati indahnya hujanan. Karena memang mungkin aja nih Sobat Maya, dulu sama sekarang memang beda. Kalau dulu kan udaranya juga terus tingkat polusinya juga berbeda dengan sekarang ya. Jadi terus kondisi anaknya juga dulu sama sekarang ada perbedaan kali ya. Karena memang dari gaya atau kebiasaan anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang itu sudah beda. Jadi kalau dulu memang gak pegang gadget, terus juga sebagian ada yang punya TV, ada juga yang enggak. Jadi memang dari kondisi badan itu mereka aktif dengan kegiatan di outdoor, kegiatan di luar, kayak misalnya berolahraga, main-main juga main-main konsepnya anak-anak dulu gitu ya. Jadi ketika hujanan dengan kondisi alam yang masih bagus, polusinya gak terlalu banyak, jadi hujanan anak dulu gak sakit. Tapi kalau sekarang gimana, kalau hujanan pada sakit gak sih? Kalau sekarang, tapi kalau main nama, memang kalau hujanan zaman sekarang, aduh, kalau udah begini mah ya suka sok masuk angin. Kalau anak-anak sekarang mah enggak kali ya, enggak masuk angin. Tapi kalau misalnya remako, remaja-remaja kolot misalnya ya, usianya udah menjelang-menjelang. Kalau hujanan, anginan, cenah sok masuk angin gitu. Tapi memang Sobat Maya, yang namanya terapi hujan itu sebetulnya relaksasi. Kita bisa memanfaatkan suaranya rintik-rintik hujan, aromanya, aroma hujan itu ada ciri khas ya, bau-bau hujan gitu ya. Terus ada sensasi air hujan yang bisa meredakan stres, bisa menurunkan detak jantung dan juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, seperti apa sih Sobat Maya bisa memanfaatkan yang namanya kondisi hujan? Nanti ya Maina akan kasih untuk Sobat Maya. Tapi sebentar lagi Maina mau nyapain sama mau buka line telepon di 5441 3928.

0: lagu-lagunya. Sobat Maya, Meina mau nyapain. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Bagi Sobat Maya mau telepon, boleh. Meina akan bukain telepon di 5441398. Hai, apa kabar? Ada Wagon. Wagon, kumaha damang? Siap JJS 36? Mantap banget Wagon ya. Pengen diplay lagunya Sayang Sampai Mati? Siap, ku Meina disiapin lah Sayang Sampai Mati sama JJS 36 ya. Pokoknya mah forever weh, Wagon ya. Jangan sorenya bareng Amti Bara, Koswara, Alam Bolem, Kang Lukman, Aki Kanha, Sri, Mama Shanda, Teh Nengis, Sandi Memori, spesialnya buat Temechen aja. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 bersama Temena yang cantik dan sore.
0: Terima kasih. Apa kabar Mansur Parihin?
1: Aduh, terak sekarang batuk. Ayo nama, aduh.
0: Aduh, aduh, atuh kunaon, atuhnya aya batukan malah ayeuna mah.
1: Aduh, duka kunaon atuh.
0: Ya udah deh, yang penting sehat. Yang penting cepat membaik nanti ya. Kemahin mah selalu mendoakan ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?
1: Risalah Hati Elemen.
0: Risalah Hati. JJS 36-nya baru siapa?
1: Buat Umira Tatanabat Tumben.
0: Tachan.
1: Buat Tenado, buat Ratu Ena, TIJ, T. Mas Duar, Zakoya, T. Ani Indrani, T. Yunti Mindi, T. Sumi, Bain Sakti, Mama Sanda, Wandina, Wadini, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jena Aris, Kang Jadis Kurniawan, Kang Kebuk Santria, Kang Jadis Kurniawan, Allah, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini Sartin, Kang Jajan Salah, Kang Agus Ojo, Baby Acu, tadinya
0: sahat tuh, kum aja mau
1: Bang Nanar, terus buat Mas Ari Prawon, tadinya dikumpulnya Kang Sadayan sahabat saya
0: tuh. Okay.
1: Di sana.
0: Buat siapa?
1: Kang Teminanya barang arah anak itu mengajar kesian kita sesuatu keras nak serang dirasa kesalahan di kampung kita serta tinggal bukan momongan itu.
0: Oke.
1: Dan di sana di Senayan dengan jantan keberkah gitu.
0: Amin amin hatur nuhun.
1: Ya, sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Yo lima ya mantap lagu-lagu yang berbeda peninggal yadar assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mansur Parihin ya yang udah selalu nyimak JJS 36.

Oke, 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan kita gak kerasa Sobat Maya sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Tapi tenang, ini beberapa titik di seputaran Bandung Raya nampaknya ada yang masih gerimis-gerimis hujan ya. Tapi kalau misalnya Kopo dan sekitarnya sudah agak landai. Oke, yang suka banget lagu ini langsung mainnya play. Ini ada Wagon, spesial untuk Wagon yang selalu setia dengerin JJS 36.

di 98 WIB Bandung, berani beda, berani gaya, dera. Pokoknya sobat Maya hati-hati nih untuk sobat Maya sudah beraktivitas ya. Sekarang memang yang namanya jas hujan, jaket, pokoknya ketika cuaca dalam bentuk apapun sobat Maya sudah siap aja gitu. Jangan sampai sobat Maya terbiasa kalau hujan ya diem, enggak ngapa-ngapain karena enggak bawa jas hujan, sobat Maya kehujanan gitu ya. Tapi semoga sobat Maya sudah terbiasa dengan ya prepare lah semuanya ya. Oke. Okay? Karena memang kehidupan ini selalu ada masalah, tapi ketika kita sudah mempersiapkan semuanya untuk menghadapinya, insyaallah semuanya lancar-lancar.

labbaik labbaik labbaik bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Oke, Mbak Ina mau nyapain ini buat Bungsu Cikaputihan. Apa kabar Bungsu? Wilujeng sonten. Pengen banget lagunya Ilusi Tak Bertepi. Boleh nanti Mbak Ina siapin ya Ilusi Tak Bertepinya. Jajah sorenya bareng aja Mbak Ina duluan. Mama Syanda, Kang Alam Bulum, Teh Dian, Teteh Iji Stefani, Kang Dian, Sasi Cada, Sama Madini, Mama Dina, Mang Nenar GA, Kang Jajang Jala, Kang Amti Barat, Teh Tatin, Api Ayi, terus juga Lima Nudin, Kum Kang Sobat Maya semuanya. Dan supernya buat Bungsu yang lagi lembur kerja. Semangat. Wah, hari Jumat lembur ya? Gak apa-apa, jadi biar besok-besok hari Sabtu udah gak usah lembur lagi. Karena udah lemburnya ya. Ada Rahma di Cijambe, pengen nuah wanitaku. Siap. Janjian sorenya bareng Teh Meina. Terus juga buat kakak Dede Mian, Sarmian, Erik Kokolim, Teddy Ipin Saryono. Supernya buat AR yang ada di Majenang aja. Ada kok suara yang ada di Padalarang. Pengen banget Republik. Aduh, Republiknya tadi udah. Gak apa-apa ya. Janjian sorenya bareng Teh Meina semuanya. Sobat Maya, pokoknya semuanya berani beda, berani gaya. Der ah. Wagon. Wah, Wagon tuh lagi streaming. Mantap. Di mana emang? Sudah di rumah atau masih di tempat kerja? Kayaknya kalau streaming kemungkinan masih di tempat kerja ya Wagon ya. Wilujeng ah Wagon, sehat-sehat. Dan terima kasih untuk Sobat Maya sudah pada request. Yang belum via WA boleh ya di 087770 8998.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau buka kalian telepon lagi, siap. Dan mau nyapain sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Ada Andika Shandi Yuda hadir pertama, oh, mantap banget. Hatur nuhun, Andika Shandi Yuda, wah juara, langsung komen ya. Terus ada Iwan Kertiawan di Tasik hadir, ikutan Jiji S36, pengen banget lagunya. Niji, kayaknya hapus aku ya. Jajah suaranya bareng sobat Maya semuanya. Terus Kanggo Teh Meichan, sehat-sehat selalu aja. Terima kasih. Hatur nuhun. Ada Mama Keisha di Dubai hadir. Terima kasih Mama Kei. Hatur nuhun pisan, salam sehat selalu. Pokoknya selalu nyimak ke JJS 36. Hatur nuhun ya. Dan sobat Maya, bagi sobat Maya kayaknya sekarang kalau berbicara masalah terapi hujan, tadi Maina udah ngomong. Yang namanya terapi hujan itu memang cara kerjanya, misalnya kalau terapi suara hujan, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu biasanya otak kita memproses suara rintik-rintik hujan yang krimis-krimis gitu ya, sebagai pola yang menenangkan dan tidak mengancam. Jadi kalau hujannya memang nggak, kalau hujannya apa gede sampai dor dharma itu bukan terapi, tapi kalau hujannya yang pas gitu ya, suara-suara hujan itu biasanya bisa menenangkan dan tidak mengancam. Terus manfaatnya itu bisa membantu menenangkan pikirannya lagi kalut, meredakan kecemasan, serta sangat populer digunakan sebagai pengantar tidur. Dan sobat Maya, ini jadikan relaksasi seperti Spotify dan juga yang lain sebagainya ya. Terus ada juga nih sobat Maya, dalam psikologi memang terdapat akronim yaitu terapi hujan untuk melatih kesadaran saat pikiran lagi tertekan sobat Maya. Gimana caranya? Dengan, wah ini mah pakar nanti yang berbicara, tapi memang hujan itu sampai sebegitunya manfaatnya untuk kita, jadi bisa digunakan sebagai terapi. Kalau Maina sih memang kangen nih mandi hujan sobat Maya. Tapi kalau mandi hujan itu paling enak langsung mandi gitu ya, mandi beneran. Karena kalau udah hujanan terus kita nggak langsung mandi rasanya agak lengket-lengket gimana gitu, asa kurang, kalau bahasa Sundana mah asa karenang gitu ya. Jadi kalau misalnya mandi hujan, apalagi kondisi sobat Mayanya lagi sehat gitu ya, lagi kondisi badannya lagi fit gitu ya, itu bisa relaksasi mental, memberikan sensasi kebebasan yang membantu menurunkan tingkat stres, kesehatan kulit juga, karena memang air hujan ini memiliki pH yang mendekati pH kulit alami, sehingga memang dipercaya membantu membersihkan bakteri dan juga jerawat ya. Kalau dulu, tapi entah sekarang kalau misalnya kita hujannya di tengah kota yang padat, aduh polusi nggak ya? Juga ya memang banyak hal juga nih sobat Maya. Tapi yang satu yang paling penting, udahlah. Hujan itu adalah berkah. Jadi kita juga sekarang bisa tahu kondisi badan kita, terus kondisi kita seperti apa. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan yang namanya di saat hujan itu bisa bersyukur dan juga bisa dijadikan terapi.

0: Lupa Rendi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bebas streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

mandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98

Oke, sahabat Maya, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hari semakin sore, hai hai hai. Gimana sahabat Maya, sudah di rumahnya masing-masing? Atau sahabat Maya sekarang lagi, apa ya? Lagi ini kali, lagi berjibaku dengan kemacetan di sore hari. Gimana Persib? Siap besok buat nobar? Wah, gaskeun!

bisa lupakan.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: Oke, Sobat Maya 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Oke, Sobat Maya, mumpung ada waktu dan kesempatan untuk yang mau request, Maya akan buka dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes, yes.
1: Jalan-jalan sore 36 berat beda berani gaya darah
0: tolong. Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tapi kakak ada kereseknya.
0: Biarinlah kalau ada kereseknya pakai di.
1: Udah dipindah kemana-mana, udah dibawa ke atas, ke bawah, udah dibawa kemana-mana.
0: Lumayan lah keresek mah. Ya, kalau belanja sekarang mah soalnya mesti bayar kalau pakai keresek. Jadi ini mah gratis dari Radio Maya kereseknya. Nah, apa kabar Umi? Sehat?
1: Alhamdulillah kalau ke Maya sehat.
0: Harus sehat.
1: Lalu bisa masuk, alhamdulillah, seneng banget.
0: Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan semuanya ya.
1: Ya, kalau radionya mati mah gak suka.
0: Innalillahi, jangan atuh.
1: Ya, kalau radionya, kan kakak kalau hujan di sana mah suka dimasukin kan. Kalau ada petir kan jadi, aduh. Aku teh kesana kemari ini teh siaran lah.
0: Kadang-kadang begitu ya.
1: Kalau di sana hujan ada petir mah.
0: Ya pokoknya mah, makanya yang penting mah Umi bisa telepon, bisa on air, sehat udah, alhamdulillah ya.
1: Ya alhamdulillah, itulah kebahagiaan.
0: Kebahagiaan.
1: Kalau bisa on air.
0: Bener.
1: Padahal kan katanya gampang kan, kalau mau lagu apa juga tinggal ngomong, tinggal nyolek ke YouTube. Tapi
0: Beda
1: puterin, lalu penyiar pujian hatiku. Pokoknya gitu.
0: Pokoknya mah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya begitu aja ya. Sokatu mumpung masuk, mau request lagu apa sayangku?
1: Beda Yari.
0: Oke, udah tadi. Udah belum ya, bentar. Udah kayaknya udah diputar tadi.
1: Oh iya.
0: Udah, selain
1: kalau
0: itu.
1: Gitu, my, itu jatuh. Udah ada lama Rizky Febian.
0: Oh, Rizky Febian. Bentar, kayaknya belum juga atuh.
1: Kalau belum ada malah lampu kuning aja.
0: Oke, JJ 36-nya bersiapa?
1: Perintah Maina yang cantik jelita sehat terus jadinya melambung. Sama wa doa kumu nyertain lo.
0: Amin.
1: Buat Teh Ratu Inang, buat Teh Hajah Nado, hatunun ke Teh Hajah Nado, itu aja yang galak. Nulis Kang Mansur, Kang Amkibara, Abah Dadang TCI. Kang Adam, Kak Agus Hoce, Mama, itu teh Mama Dini gitu.
0: Yes.
1: Teh IG, Lindut, Nene Putri, Kang Jampah, Kang Kinel, Pedri Acu. Buat semen-semennya aja.
0: Oke, spesialnya?
1: Buat yang cantik jelita. Di sana hujan gak?
0: Hujan, tapi udah reda sih. Tadi hujannya agak gedenya.
1: Jangan hujan lagi, pulangnya hati-hati, bebek.
0: Terima kasih, pilih radio.
1: Radio pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya berani-berani, gaya dan aktualitum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi sebelum itu, Maya puterin dulu lagu yang suka banget sama Kang Adam di Linggahara ya. Terima kasih, lagunya Selimut Hati Yang Dewa. Pokoknya buat Umi Lila, Teh Nado, Kang Uya Gatsu, Kang Agus Oce, Lukman Baros, Mama Shenda, Mama Dini, Mama Dina, Abah Meta, Wagun, dan semua Sobat Maya aja. Buat Teh Mina bareng Arakanya. Terima kasih.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya, sobat No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai Perbi Aco, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Terima kasih udah selalu hadir di JJS 36. Walaupun ini ya, walaupun enggak apa? Enggak request, tapi terima kasih udah selalu setia ya bareng Meina Rahman. Oh iya, di ini kali di apa? Di Facebook boleh. Anda jajang harus mana? Ikutan JJS 36 bareng Meina Rahman, bareng sobat main semuanya. Ada Diansa Cica, ada Sekarang Lampu Lem, Mama Nois, Mama Keisha, Imas Jua, Cepi Sandrian, Nani Memori, Mama Shanda, terus juga Jana Aris, Jidan Batim, Sebung Sutea, Mama Dini, Agus Oce, lalu Lima Nurdin, Dayani Fitri Sopian, Suryadi Almanawi, Yadi Suryadi, Yani Komala, Nada Ceria, Ani Aruna, Itakuya, Aco Doang, dan buat Teh Meina Rahman. Pengen banget setiap band, mudah-mudahan bisa di play ya. Suka enak Teh Meina kalau menghirup tanah yang sudah lama kering, tiba-tiba kehujanan, wangi ya, wangi hujan gitu ya. Bener. Kang Alam Bulan disuka makan Lembang, apa kabar? Teh Mei pengen mimpi sempurna, besok Persib mudah-mudahan menjadi bukan hanya mimpi tapi kenyataan yang sempurna, amin. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina, semoga sehat, amin. Buat Iwan Kertiawan, Mama Dini, Mama Dina, Agus Oce, Mahnur, Mama Neis, terus juga Harto, Kang Tono, Imas Jua, Dadu Gondrong, Mama Keisha, Teh Homala, Cepi Sandri, Agus Oce, Mang Nanar, Andi Irawan, Asep Hakim, terus juga Mama Shanda, Teh Tati, Napih Ayi, Jajang Rusmana, Jedan Batim, Kang Sobat Maya, jadi semuanya. Ada Reski C. Ardiansa di pembatasan sini, terima kasih. Ada Jedan Batim juga, si Bungsu Teh ya. Terus siapa? Bareng sobat Maya semuanya aja yang tentunya selalu setia di JJS 36. Oke, sobat Maya, hari semakin sore, kita juga kayaknya pengen sesuatu yang sempurna untuk Persib besok ya. Semoga sobat Maya bisa nonton bareng, seru-seruan.

Ini ada siapa nih? Kakak mau request lagu, aduh kayaknya udah gak sempat, udah akhir-akhiran ya. Terima kasih untuk Sobat Maya sudah request. Ini ada Wang Ja ya, atur nuhun pisan udah stay tune di JJS 36. Tapi emang hari semakin sore, Maina juga udah mepet-mepet ya kalau jam segini Maya. By the way, sebelum Maina pamit, ini ada beberapa lagu yang akan Maina play dulu.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Aya FM Bandung.
2: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Sobat Maya, terima kasih banyak ya, waktunya Maya pamit karena sekarang sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan

0: sekitarnya. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36. Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
4: Maya FM.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nupa penting.
8: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
9: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

dong. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia?

0: kami aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: berubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti, ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Makanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.

khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir, maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berpenting.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: pagi, segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Diri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Raya Subang Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Garuda Umroh dan Haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman

0: kepercayaan diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

teknik komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email

0: itu penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Calle FF. Gracias.
1: Sedang menyertibat Nuparti. Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kami.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

moda transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Bebek Maya tiba. Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: AFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Lakukanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaliqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pujian oge rasa syukur urang sangatkeun ka Allah anu maha gofur, anu maha hampuraan, anu salami ieu anjeunna teras-terasan ka urang sadayana nang tayungan, utamina nang tayungan iman Islam urang, supados urang sadayana aya dina kasalametan oge aya karidoan Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap salawat sareng salam urang tetep curah limpahkeun ka nabi urang sadayana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, utamina ka urang sadayana umatna anu istiqomah dina taat ngajalankeun sunah-sunahna. Wargi damar hati dina enjing ieu urang sadayana parantos ayana dinten kagenep di bulan Dzulhijjah anu tangtosna urang sadayana parantos persiapan utamina kanggo anu ngalaksanakeun ibadah haji arajena tos siap-siap di kaping 8 keneh ritual ibadah haji tos digawitan. Urang anu teu ngalaksanakeun ibadah haji aya kasempatan kanggo tiasa jarengan anjeunna ya dikawitan kaping 8 urang ngalaksanakeun siam Arafahnya. Kaping 10-na urang ngalaksanakeun salat Idul Adha oge disarengan ku muncit hewan kurban. Oge nu salajengna panginten urang sadayana di anjurkeun kanggo tetep ngalaksanakeun takbiran salami kaping 10, 11, 12, sareng 13. Tiyarahmukullah. Hatur nuhun dua sih parantos ngabarkeun kana kaayaan atapi radio maya sauna ngoncrang ya alhamdulillah. Daya kemarin padahal kemarin sempat siang nanti di opkeun ya dilirian kena malah kemarin teh aya cuaca nu kirang sae.
Mangga nu aya kesempatan kamu ngeinformasikeun oge nu sanes sok diantos. Bade ngeinformasikeun perkawis radio mangga bade ngadugikeun perkawis bahasan mangga atanapi bade ngadugikeun naon bae anu tiasa urang sasarengan dibahas gitu ya. Wargi damar hati sobat maya dina ayat anu kasabar hanya oh dina dinten Kamisnya orang oh ini karena dinten Kamis rahmatullah dinten Kamis teh surat al surat Ibrahim ya surat Ibrahim mangga rahmatullah surat ke-14 sok orang ya deinya orang orang guar dei ininya ayatna anu ka 38 ya betul apat mah ya ayatna anu ka 38 mangga orang sasarengan caket serang Al-Qur'annya dibuka suratna surat 14 ayatna ke 38 mangga sok anu bade munutnya munut pertarosan oge okay, diantos sok أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ kirang langkung awasana seperti itu ya rahmatullah orang terjemahkan sekalap A'udzu billahi minasyaitonir rajim abdi nyalindungkeun diri ka Allah tina panggoda syaitan anu gelagat Rabbana nun gusti pangeran abdi sadaya innaka sayaksana anjeun teh ta'lamu anjeun zat anu maha uninga manuhwi saur sakur anu kusim kuring disumputkeun wa manulin oge sakur anu kusim kuring ditembrakeun rahimakumullah kasih ayat terang ya kan wa mayakhfa jeung saresna mah teu aya anu nyumput teu aya anu bunyi Allah pikeun anjeun ya Allah min syai'in rek naon bae oge fil ardi boh nu aya di bumi wala fis sama'i atawa nu aya di langit gitu. Iya deh saya selama tiasa kalimat kalimatullahnya maksudnya kalimatullah pernyataan Allah tiasa ya iya teh atanapi iya teh mangrupakeun kepasrahan diri Nabi Ibrahim anu ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an gitu ya nasana kuma disebatkan Nabi Ibrahim sabab ia merupakan doanya
aya kalimah Rabbana. Nah, gitunya. Nah, seperti gitu rahmatullah. Innaka bahkan aya domirnya. Domir muhatab. Jadi ya pernyataan seorang hamba kepada makbudnya gitu. Rabbana ya Allah ya bucuk ulama ya Nun Gusti Pangeran Abi Sadaya. Innaka sajana anjun tetak lamu anti tindat anu maha uninya manuhwi sakur ayak kusim sakur anu kusim kuring di sumputkan wa manulin oge termasuk anu kusim kuring temrakan maksana upami sana iya doa Nabi Ibrahim kia maksana tadi antawisna ketika Nabi Ibrahim anjuna nyuhunkan ke Allah. Ya, saya nyuhunkan duniawi, saya nyuhunkan lancar usaha, saya nyuhunkan harta. Tapi ajena nyuhunkan supaya aya generasi anu tiasa nuluykeun perjuanganna. Nyaeta akidahna atalapi keimananna gitu. Perjuanganna hoyong aya anu nuluykeun. Ya ira disumputkeunana ya tangtosna ge ieu doa teh ketika mun bahasa urang mah ya Allah abdi teh nyuhunkeun turunan pasti disumputkeun naon sababna sabab ngaragangan istrina istrina anu mandul teh aimakumullah anu mandul dia teh Siti Saroh coba urang sebagai suami geus nyata-nyata di polis isi urang teh kan mandul. Gitunya mandul. Hanteu bae ngadoa ya Allah, abdi teh da hayang turunan. Ah. Pastilah bakal kasinggung teh rahmatullah. Bakal kasinggung teh. Itunya margi naon margi ya tak berdaya apa-apa atuh teh bisa kukumaha da. Emang tos di polis na mandul da upami teu mandul mah biasana istri nya anjeunna gaduh murang kali ti anom keneh gitu ti anom keneh matak setiap ngadoa teh disumputkeun tapi doana emang kitu dah hayang gaduh murang kali hayang gaduh penerus ari wa manulin sakur anu ku abdi tembrakeun naon ya perjuangan. Perjuangan, pembuktian, kumaha cinta nak ke Allah di hadapan istri gitu. Ya, di hadapan istri kumaha cinta nak ke Allah, jadi buktina kulan kukurban, anu mangrebu-rebu. Gitu, kurban anu mangrebu-rebu, anu sakitu rek domba, rek onta, termasuk rek sapi. Gitu, anjeunna mah teleban. Jadi geus teu mental di dunia lah Nabi Ibrahim anu dina kaayaan sepuh kitu teh. Tapi dina kaayaan anjeunna sepuh kitu teh tetep berharap ka Allah. Ngan berharapna sambil naon? Sambil jumputkeun lah kitu ngadoa teu ieu ngadoana teh teu blak-blakan dia payuneun istrina. Ya rahmakumullah. Jadi naon anu disuhunkeunana atuh disuhunkeun eta turunan teh. Ya gitu. Jadi kanggo urang sadayana kumaha cenah upami ta urang ge belajar ti anjeunna ketika seandainya aya kalimat-kalimat anu sakirana bakal menyinggung gitu nya menyinggung perasaan hate anu sadis gitu. Ku urang kedah satiasa-tiasa eta mah diieukeun. Di nona bete di sumputkeun gitu. Ya ulah bahwa jauh sama di payunan istri. Lain masalah iya wae sapertos Nabi Ibrahim. Masalah naon bae oge nya. Anu sakirana
matak pijadian permasalahan kena disubutkan. Tapi istri kacaro gak sabi. Gus cinta bisa nak kira mak Allah. Istri kacaro gak, caro gak teh nuju permasalahan teh misalnya terdamal, gitunya nuju terdamal. Ta ulah iya mak Allahnya. Da hari nuju ayat damal mak aja nak emang getol gitu. Dan hiji waktu terdamal. Terus kumaha ngadoana teh bisana. Ya Allah, jadi sadu bari salat malam atuh tapi teh salat malam teh nya. Anjeunna ngadoa tarik. Ya Allah. Abdi teh da prayogi ku caroge anu damal teh. Ya, prayogi pisan abdi teh gaduh caroge anu damal teh. Aduh, nyinggung kita sama Allah kadanya kayak gitu. Tak iya teh Nabi Ibrahim usia 80 genep tahunnya. Yang berhenti 80 tahun oke nya, tapi di awal-awal manula lah gitunya. Waasnya mun ayeuna pamaget usia 80 genep tahun, namanya gaduh murang kali. Gitu kumaha cik ieu na nona mina teh kesana gitunya kesana nya gaduh murang kali bari jeung ya murang kalinya ya gaduh murang kali lagi gitu usia 80 genep tahun eta ketika lahir Nabi ieu teh ketika lahir Nabi Ismail nya rahimakumullah. Ketika lahir Nabi Ismail, margi benten sareng Nabi Ishak. Upami Nabi Ishak mah usiana teh 100 berarti kana 13-14 tahunan bentenna teh. Jadi kieu mah kumaha? Ketika Nabi Ibrahim ngadoa ya Allah, abdi teh hoyong turunan gitu nya. Sok sanaos ya, sok sanaos Nabi Ibrahim te nemrakeun eta doa, tapi galagat anu katinggal ku istri nanya eta Siti Saroh, katinggal gitu lah makuloh, anjir ngahulang-hulang digali batur, digali budak batur, mun gitu. Sedangkan aja na rumah satu, kumaha da abdi na mandul gitu. Nah, nu akhirnya kumaha nya dikersakeun ku Allah. Leahna manah Siti Saroh kamu ngadahupkeun atau menikahkannya membiarkan ngaridokeun itu hamba na mun ayeuna mah pembantu na lah gitunya pembantu na ditikahku iya ku caroge na duh masya Allah ya ditikahku caroge na bari jeung eta teh pembantuna mun ayeuna mah pembantu lah emang hadiah kan ti Firaun dan Siti Hajar teh. Ya pikeun jadi ya, pembantu gitu. Tah rahimakumullah akhirnya di ya bareng dikuat-kuat ya manahna kalah kumaha ge. Ya da kahiji memang sok kalah nguping gitu nya katingali galagat hoyong gaduh murang kali teh. Tapi ngahargaan istri nah itu. Nah, nu akhirna kumaha nu akhirna ya diridokeun, direlakeun. Carogena nikah ka Siti Hajar. Ujug-ujug gue nya teu lami nya. Teu lami tina pernikahan eta Siti Hajar teh nganeg rahmatullah. Gitu nganeg. Ya sok bayangkeun ku urang. Kumaha masyarakat, kumaha tatangga, ketika bukti yen Ibrahim ketika nikah jeung Siti Saroh salami 85 tahun teu gaduh murang kali wae. Nah ari di nikah jeung Siti Hajar gitu nembe sataun oge terus gaduh murang kali. Tu nu akhirna kumaha nu akhirna rahmatullah.
Siti Ibrahim teh, Nabi Ibrahim teh lah akhirnya teh kan dikawitna ge mendambakan anak pas kerunjung teh anak teh murang kali nanti iya deh pamegat aduh eta mah luar biasa lah. Luar biasanya anak, luar biasa oh cinta nak gitu. Kamu urang kali teh. Nu akhirna kumaha nu akhirna aya efek. Anu kapungkur biasana. Asok sering kebersamaan teh jeung Siti Sarah nya istri anu sepuh gitu. Sering eta keur cacat gaduh istri anu enggal mah. Gitu. Pas gaduh istri anu enggal anom gaduh urang kali dia di Arab-Arab ah tu betah dirinya teh. Jarang lah jeung Siti Sarah teh. Gitu rahmatullah, jarang. Gitu lahirna kumaha nya atuh? Nya sok sanes istri Nabi rahmatullah. Selalu dibina ku Nabi. Nya ari dugikeun ka kitu mah timbul pacengkadan. Timbul permasalahan, sering aya permasalahan antara Ibrahim jeung Sarah teh. Gitu. Sebab lawan sebab Ibrahim sok keterlaluan gitu, keterlenaan lah, sok betah teuing gitu ta. Nah itu jare bae kula nu akhirna ya lu kumaha cek Nabi Ibrahim teh atuh kumaha ya teh. Aya jadi saat segaduh urang kali teh aya wae permasalahan teh di cerita istri jeung istrina gitu. Jamun nah merenah kabayangkeun ku urang jamun kula. Kabayangkeun lah. Itu kumaha Ibrahim senengna gaduh urang kali nu akibatna kebiasaan sareng Siti Sarah teh berubah gitu. Akhirnya jadi masalah. Tah nah, sengaja timbul masalah teh emang ku Allah direncanakeun meh naon? Meh Ibrahim ridho dititah ku Allah pikeun init ka hiji tempat. Ya pikeun ini di hiji ka hiji tempat pikeun ngajauhan Siti Sarah ya tapi tempatnya memang engke dituduhkeun ku Jibril lah gitu cek orang tuturkeun petunjuk Jibril gitu wah atuh aran-aran ti Palestina rumakumullah ka Mekah teh ratusan kilometer ya berapa kilometer mah teu bilah. Setiap mangian kampung teh Jibril lah nah sigana ieu nya lampu lembur teh lain duka duka sabar ratus lembur teh nu ka ieu nu ka pernah di perjalanan teh Jibril nu itu meureunna lain liwat deui nu mana atuh Jibril hayu tuturkeun dugikeun ka hiji we naon hiji tempat tempat nu mana nya eta disebutkan dina surat Ibrahim ayat anu ka ayat anu ka 37 rahmatullah nyaeta di biwadin gairi dijarin inda baitika muharram hiji tempat anu lengkob anu eueuh pepelakan tapi di dinya aya disagedengeun

Robbana ini askantu ya Allah nun gusti pangeran abdi-abdi teh merenahkeun ya min duriati di bagian turunan abdi nya biwalin gari dijarin di hiji lengkop duh pelakan wah kehidupan lah gitu ya. Indah baiti kamu haram di sagedengan bumi anjeun gitu anu mulia. Robbana nun gusti pangeran abdi liukimu supaya maranehna ngadegkeun as-shalata kana salat. Nah itu ya. Jadi tujuannya memang ku Allah dihijrahkeun ti Palestina ka Mekah teh. Mekah teh kapungkur Mekah teh naon disebutkeun na Al-Qur'an teh. Ya ghaira dzijarin. Oh, papalakana naon? Geus istuning tandus teh aya naon lah. Kapungkur mah dipernah kedirinya Aisyu ganti sama menurutnya cek Nabi Ibrahim Aisyu ganti di hiji lembur anu geus rame gitu iya mah di piwarang dirinya di hiji tempat anu teu aya pepelakan loh nya meureun tiasa kabayangkeun ku urang oge rumah kumaha gitu tapi ya dengan eta emang kecintaan ka Allah gitu kudu nurut we nya dikerasakeun deui ya. Dikerasakeun di luar biasa na. Nabi Ibrahim cinta ka Allah teh. Tos dugi ka eta tempat rahmatullah. Ya tos dugi ka eta tempat aya parentah deui ti Allah. Jadi ujian teh. Bibitina ujian teu dipasian urang kali sabar. Pas ujian tos gaduh urang kali cikuma. Beratna cinta ka Allah atawa beratna cinta ka anak gitu. Ya, nu akhirna kumaha? Ramakun nu akhirna ya ketika Nabi Ibrahim neme dugi bisanya ka biwadin ghairi dzijarin teh. Gitu, kurujung teh tugas supaya duluikeun perjuangan nu aya di Palestina gitu. Tuh harita keneh oge pamit remaku ka istrina bujuk urang mah wayahna neng da akang teh memang cinta ka keluarga teh tapi langkung cinta ka Allah ya sehingga teu bisa kukumaha da Allah nugaskeun pikeun tetep kudu berjuang di tempat nu itu teh gitu nu akhirna ya. Untuk kia di si istrinya tanam aku lo nu, nah ni tega ting akang, ni tega ting, abdi teh dia teh oh sesaha, budak, kekumaha di iya anana di nadi, bayu anana di bayu anana maksudnya di napkahan gitu. Upami sedangkan perjalanannya kan sebulan kali itu, sebulan kali dua bulan, gitu terus kumaha abdi tante kita remokulah Siti Sarah. Siti Hajar sebab binaan Nabi Ibrahim anu tangtos nage ajana tos paham lamun Allah tos nugaskeun kacaroge na kutugas anu seperti kitu kudu ninggalkeun keluarga moal mungkin Allah ngantep ka keluargana gitu tamarana jadi pelajaran kanggo orang sadayana ketika suami memang tos jadi tugas na mencari nafkah. Ya, maka kedah didukung. Oh, nya tuh Ustaz pasti didukung nya. Gitu. Jadi dukung lain ukur sakadar. Oh, ya eta memang wajar atuh caroge mah kedah milar saya kitu ngadukungna. Tapi doakeun kasalametanana. Ya, doakeun ayeuna kalancaranana. Doakeun hatena kayakinanana gitu. Ulah kieu wajar weh salaki mah ngaran-ngaran bapa mah kudu nganapkahan lain kitu ya. Margi sama-sama berat lah. Ya caroge berat tugasna, isi ge berat tugasna. Tapi ku ayana sama-sama berat tugasnya saling mendoakan, saling mendoakan. Nah, caroge ketika atanapi seorang bapak, seorang suami ketika meninggalkan rumah, ya zaman kiwari kan seueur nu kitu teh.

Oke, ulah hilap ngadoakeun keluarga nu ditinggalkeunana, ya Allah, nitip abdi keluarga. Ya, boh kasalametanana, pandang tayunganana, sagarupana. Ri termasuk rezekina gitu. Dititipkeun ka Allah. Tuluy saatus dititipkeun ka Allah teh kan aya kedah aya bukti yang urang tanggung jawab. Naon? Nafkahna di tinggalan gitu, lain ditinggalkan, ditinggalan gitu, terus amanah nah, neng namun akan menuju ke ayah umatnya ulah kamu mana atau murang kali jaga kade gitu, kadah di iya gitu, kadah di amanahan itu ya rahmatullah jantan Nabi Ibrahim teh sosok Nabi anu memang cinta nah ke Allah luar biasa. Sok salajan kudu ninggalkeun anak anu paling dipikat cinta. Lamina sakumaha cenah? Wah, tong disebutkeun lamina sakumaha rahmatullah. Sabab ketika penak teh justru Ismail teh tos ageung. Tos ageung. Aduh. Ari Nabi Ibrahim cenah ketika ninggalkeun eta ayah khawatir teu aya ninggalkeun istri sareng murang kali di hiji tempat anu teu ayana naon gitu. Kumaha eta perasaan Nabi Ibrahim? Sami Nabi Ibrahim oge tos percaya gitu. Tos yakin ka Allah ketika ngalaksanakeun tugas di Allah, Allah bakal nulungan gitu. Intan sulullah yang surukum. Ketika ngagaduhan jiwa menolong agama Allah ya, maka Allah ge akan menolong. Itu kan dinana ayatnya seperti itu. Cara pertolongan Allah teu aya sanes di antaranya eta Allah masihan rizki ngalangkungan cai anu kaluar anu ayeuna diabadikeun janten sumur jam-jam. Itu. Anu bieuna teu aya kehidupan, ya ujug-ujug aya kehidupan. Tah, tinggal ayat nu salajengna rahmatullah. Ayat anu ka ayat 27. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim. Nah eta. Faj'al sok jadikeun ku anjeun ya Allah afidata minan nas hatena jalma-jalma teh minan awas sadana. Afidata minan nas sebagian hate jalma tahwi ilaihim. Condong, cenderung, condong ka manehanna gitu. Nyata itu yang ngadoakan murang kalihna ejeng isina ya, ejeng tempatna didoakan ku Nabi Ibrahim supaya sebagian manusia teh condong ke alhamdulillah di hari tak ini oke rahmatullah seur anu mencuk urang mah anu mun aya nama anu lar-lar lewat kadinya gitu kan kia kapungkur mah jalminya upami milarian sumber air sok ningali manuk. Jadi saudagar-saudagar anu ngayakeun perjalanan di gurun pasir teh ningali ciri lamun aya manuk anu melingkar di atas mecuk urang mah nguriling ya di luhur teh. Oh berarti dinya aya cai gitu teh. Mimitina teh. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna nya loba pejalan-pejalan kaki atawa saudagar-saudagar anu ngayakeun perjalanan jualan gitu. Pas ningali aya ciri-ciri nyaeta aya manuk nguriling di luhur berarti aya cai. Nah di dinya kakara oh kayana itu sigana aya cai di ditu. Pas di sumpingan teh oh nya geuning oh aya nu gaduhna geuningan. Aya nu gaduhna geuningan tah eta tahwi ilahim teh. Wasilahna teh nyaeta aya sumber cai. Gitu tulis seueur anu peryogi ku cai di perjalanan teh. Nu akhirna ya lain ukur sakadar nyuhunkeun cai tapi memang eta cai sumber si cai teh jadi sumber rezeki kanggo keluarga Siti Hajar. Jadi kieu da aya nu gaduhna kan eta cai teh. Nah, si sodagar teh anu peryogi cai teh, ibu abi teh peryogi cai gitu manawi ibu tiasa
ngicah ke abdi gitu. Kumanya yang bahasa orang lah gitunya. Cuk Siti Hajar teh. Oh mangga atuh sok. Abdi geda priyogi sih sana mah. Abdi priyogi kula eteun cenah bapa priyogi. Oh mangga sok urang tukeran we akhirna rahmatullah. Didinya tah nya ayana rezeki ti Allah sumping ngalangkungan cai. Itu nu ayana janten jam-jam teh. Itu priyogi cai ya, Siti Hajar priyogi tuangan jadi barter atuh. Pabeja-beja weh yeuh dirinya teh aya sumber cai anu ngagulidag gitu nu seueur. Gitu pabeja-beja akhirna teh bumen loba anu iring istirahat atuh nyabunya mangga enakeun da aya cai teh ya. Akhirna teh seueur anu istirahat yeun kemah-kemah aya jadi kota weh. Jadi lemur lah gitu, lemur heula. Jadi lemur, jadi kota. Jadi geus ka ayeuna kan jadi Mekah tuh. Nah gitu kawitna mah. Ya, kawitna seperti kitu lemur perjalanan teh. Akhirnya nah cenah janten teu aya anu teh. Radio maya teh cenah saur omah mah. Teu aya anu kumaha kia omahnya. Upami dina aplikasi ujung-ujung ngiles gitunya maka di uihan deui kita aya andeui gitu sok omah gara cobiannya wartosan mangga di grup rahmatullah margi upami teu nuju ngadangukeun mah nya ajeuna moal jadi kieu dina grup diserat omah upami ganggu aplikasi uihan deui gitu ya. Kaya tu orang ya orang lain kesimpulan orang ya kan orang WA kan di grupnya.

tas di aja, tas didugikeun. Itu ya rahmatullah. Jadi ayana kota Mekah teh ujung-ujung jelek gitu kan kawitna mah Ibrahim ninggalkeun keluargana di dinya. Gitu nu akhirna kumaha nu akhirna ayana jadi wasilahna aya cai gitu. Tah doana Nabi Ibrahim teh nu mana? Tahwi ilaihim ya. Paj'al afidata minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah jadikeun sebagian manusia hatena teh resep gitu nya, resep ka eta tempat teh. Gitu nu akhirna nya dugikeun ka ayeuna bahan. Ya geuning komo jami anu tos pernah ka ditu da hayang deui ka ditu. Aya nu can pernah oge hoyong mun ditaros misalnya umat Islam ditaros hayang teu ka Mekah. Oh, pasti hoyong atuh rahmatullah. Kalah kumaha ge. Mata dina doana minan nas nya teu sadayana teu kieu. Paj'al afidatan nas teu kitu. Lamun saadeuna misalna ya Allah jadikeun sakabeh hate manusia tu, mun kitu moal termasuk anu non non muslim oke okay. Gitu nya bakal senengan aya ku sabab paj'al afidatan minan nas jadikeun sebagian hate manusia teh tahwi ilaihim itu condong seneng bahkan di kawitan harita ayana sodagar-sodagar anu ngiring dirinya dukikin ka ayuna wasilahna aya naon aya Ka'bah gitunya nu akhirna berbondong-bondong jami teh seneng we ka Mekah teh gitu emang senengna eta teh kaidi aya nilai-nilai naon syariatnya nilai-nilai syariat dina Islam nyata ibadah haji itu nu kadua mah memang aya oge

Is maksudnya tempat yogi gitu itu gaduh. Akhirnya ya nu anu diajak atohen ya sabab dituntun gitu. Anu ngajak oke atohen sabab non sabab ayat timbal balik. Nah itu ya intinya malah jarumakulloh doa Nabi Ibrahim teh nyata gitu. Nyata dugi ka ayeuna. Ya ya kalabet sim kuring nah kitu hayang deui ka ditu teh rahmatullah nya hayang deui. Sabab dina eta aya fa'al abidata minan nas tahwi ilaihim. Berarti doa Nabi Ibrahim eta teh memang ku Allah dinyatakeun dugikeun ka ayeuna. Bahkan lamun kati mendinga kana ayat nu salajengna rahmatullah tinggal geuna. Ayat nu salajengna ayat anu katilu tujuh nya kalimat saja warzukhu minas samarot ya Allah pasihan rizki maranehana tina sabangsaning bubuahan aneh tuh di gurun pasir Nabi Ibrahim ngadoa menta bubuahan aneh tuh ya aneh cek logika manusia mah tapi nyatana ayana remol hayong buah naon jengkol ge aya di hotel lah ini di hotel di orang resim kuling menakan di Bandung gitu nya di lembur lamun cau teh jangan segede gitu biasa lamun apa segede gitu di ditu mah arageng arageng di ditu mah aduh jeruk arageng gitu nya ayong naon sok di ditu ayalah sabab dirinya memang nyamaran buah teh lain. Nah buah makanan wae bisa wae lah nusanes ge penghasilan-penghasilan nusanes. Itu naon penghasilan nusanes itu paling utama nya minyak rahmatullah. Ya buah tina kerja keras eta mah kitu nya. Buah tina penghasilan. Nu akhirna ayeuna kan Mekah masyaallah. Termasuk negara kaya atuh rahmatullah nya. Itu wasilahna naon? Wasilahna simkuring yakin nyaeta doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim anu dikabul ku Allah dugikeun ka ayeuna gitu nya faj'al abidata minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ya Allah oge pasihan rezeki maranehanna tina sabangsa di buah-buahan ya buah naon wae buah termasuk buah kerja keras orang-orang harita nyaeta ku ayana sumber-sumber minyak itu rahmatullah. Sumber-sumber minyak anu melimpah, anu upami duh masyaallahnya bedana gitu. Upami itu meser bensin gitu nya, sareng di sareng kieu perbandingan bensin saliter jeung cai aqua mahal keneh cai rahmatullah ditu mah. Jauh bahkan setengah liter lah. Ya setengah literan bensin gitu cai aqua teh. Pangaosna teh mun ayeuna bisa jadi di urang cai aqua teh 4.000 nya asal pi 5.000 ditu mah saletereun nya saletereun bensin gitu saletereun bensin bahkan kirang mun teu lepat mah eta sabar aja 3 lah 3.000-an 3.000-an saleterna teh aduh masyaallah itu ya doa Nabi anu dikabul ku Allah di kaina terasa. Bahkan kadituna ka ayat katanya ayat salajengna kadituna nyata berkenaan sareng doa Nabi Ibrahim nyata supaya ngajadikeun tempat eta teh nyata tempat pikeun salat. Rabbi alni muqimas shalah ya Allah jadikeun abdi teh anu ngadegkeun salat. Wa min duriyati oge turunan abdi itu jadi orang oge itu ya doakan orang oge gajarkan ke orang supaya orang doakan kamu orang kali teh yaitu turunan atau napi keluarga supaya ngadoakan seperti itu ya Allah jantinkan orang kali abdi teh ahli solat keluarga abdi ahli solat gitu ya tok mangga teh sawios wal di lepatkeun gitu bagi termasuk Nabi Ibrahim ge ngadoakeun
keluargana Robi'an.

muqimash shalah wa min dzurriyyati itu. Ya Allah, jadikan abdi teh ahli salat. Termasuk keluarga abdi, turunan abdi gitu ya. Alhamdulillah rahmakumullah hatur nuhun nu pantes nyarengan sim kuring dina. Ieu nya naon abdi teh? Ketiga. Oh ya, dina nah itu tuh keluar kacau. Rahimakumullah, alhamdulillah hanya orang melakukan hal itu dah mampu. Allahumma rabbanas adhi bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbi, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beri tepukan yang gemuruh. Terima kasih banyak, terima kasih atas tepukannya ya. Hatur nuhun pisan hanupis ya. Pagi-pagi udah ditepokin nih ya. Terima kasih, beri tepukan yang gemuruh untuk Joget Morena. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maya. Waduh, semangat bener nih ya. Pada biru-biru nih ya. Pagi hari ini Santika temenin Sobat Maya tentunya selama 3 jam, jam 6 sampai jam 9. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Tapi spesial nih hari ini ya, informasinya everything is Persib. Karena Persib rek mapak juara ya Sobat Maya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya di Joget Morena pagi hari ini di 0877 7080 9898 ya. Di mana? Di DIY. Der.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: dan juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya ya ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: JJS 36.

profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

bola nih Sobat Maya. Di mana-mana ngomongin soal bola nih ya, tapi bolanya khusus nih bola si biru di Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi spesial Joget Morena pagi hari ini ya, edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya. Informasinya seputar Persib kabeh pokok namanya. Yang mau gabung, yang mau kasih informasi juga boleh lah di 0877 70 80 9898. Yang mau tebak skor juga boleh. Yang mau tebak skor tapi gak ada hadiahnya ya, makanya bisa disangka jereng. Aduh, pagi-pagi nih ya, sudah disambut sama si biru nih. Gimana nih Sobat Maya Boboto Persib yang sudah punya tiket untuk nonton nanti stadion di GBLA? Seneng banget ya, karena bisa melihat langsung ke lapangan laga pamungkas Persib Bandung. Dan ini menjadi sejarah ya, kalaupun Persib bisa clean sheet memenangkan poin dan meraih poin penuh, maka Persib Bandung dipastikan juara 3 kali berturut-turut di Super League 2025-2026 ini untuk yang ketiga kalinya nih Sobat Maya. Hat-trick ya. Nah, Santika oge sukene geus joget ta menyambut hat-trick ya. Sugan we atuh diijabah ya. Aduh, tapi nih Sobat Maya Boboto Persib yang sudah punya tiket atau yang mau nonton ke GBLA nanti, omat ya. Naon bahasa Indonesiana omat teh? Hah? Hati-hati regepkeun. Kalau wasit belum meniup fluid ya, please jangan turun ke lapangan ya. Meskipun sebelum ataupun sesudah ya, jangan turun ke lapangan. Ingat ya, ya tongka lapangan ya. Karena nanti, aduh, sanksinya bisa berat ya. Lamun misalnya pengurangan poin ke Persib, mal bisa jadi juara ya. Ya, ya apalagi sebelum-sebelumnya nih Persib Bandung ini harus membayar denda nih ya. Ini denda yang harus dibayar Persib Bandung sepanjang musim 2025-2026 ini ya. Itu sungguh mahal nih Sobat Maya. Padahal Maung Bandung tinggal selangkah lagi mengukir sejarah sebagai juara liga 3 kali berturut-turut ya. Sepanjang musim ini klub kebanggaan Bobotoh ini dihantam rentetan sanksi dari Komite Disiplin atau Komdis PSSI dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC nih Sobat Maya. Ya, total denda yang harus dibayar Persib bahkan sudah menembus angka lebih dari 5,9 miliar rupiah. Wow. Duit eta tehnya lain kerupuk ya. Ya, ini pelanggaran yang berujung hukuman pun beragam, mulai dari kehadiran supporter di laga tandang, kemudian penyalaan flare dan petasan, terus juga pelemparan benda ke lapangan, invasi supporter, sampai kerusuhan dalam pertandingan kompetisi Asia di Sobat Maya. Ya, sanksi domestik pertama datang saat Persib menghadapi Arema FC pada 22 September 2025 lalu. Komdis PSSI mendenda Persib 25 juta rupiah karena adanya bobotoh di tribun tim tamu nih ya. Bedegong. Ya, masalah serupa juga kembali terjadi saat Persib bertandang ke markas Persik Kediri pada 5 Januari 2026 lalu. Ini kehadiran supporter tandang kembali membuat Persib dihukum 25 juta nih Sobat Maya. Ya, Komdis kemudian menjatuhkan sanksi lebih besar usai laga panas Persib kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada 11 Januari 2026 lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi pelemparan botol dan benda lain ke lapangan dari tribun penonton nih ya. Persib didenda 30 juta akibat pelemparan benda tersebut. Selain itu juga penyalaan petasan di tribun utara dan selatan membuat Persib kembali dihukum 60 juta nih Sobat Maya. Ya, puncak sanksi domestik terjadi di penghujung musim. Persib dihukum total 455 juta akibat berbagai pelanggaran dalam laga melawan Bayangkara FC dan PSIM Yogyakarta. Ya, tidak hanya klub ya, beberapa pemain Persib juga terkena hukuman pribadi nih. Kayak Frans Putros dan Luciano Guachuchia ini masing-masing dapat tambahan larangan bermain serta denda 10 juta nih Sobat Maya. Ya, kalau denda domestik sudah terasa besar, hukuman dari AFC jauh lebih menguras kantong Persib lagi nih Sobat Maya. Sanksi pertama datang usai laga kontra Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025 lalu ya. Ini Persib didenda $5,000 atau sekitar 81 juta karena dianggap gagal memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah. Nah, loh. Masalah administrasi stadion kembali membuat Persib dihukum saat menjamu Manila Digger ya.
pada babak playoff ACL 2025-2026, AFC menjatuhkan denda $2,000 atau sekitar 33 juta karena kursi stadion dan tiket tidak memiliki nomor. Kumaha ya? Kemudian ketika Persib menghadapi Selangor FC pada 23 Oktober 2025 di GBLA, AFC ini mencatat sederet pelanggaran serius ya, seperti penyalaan flare, kemudian pelemparan kursi dan benda berbahaya. Terus juga pemasangan spanduk bermuatan politik hingga penonton memanjat pembatas stadion nih ya. Ya, akibatnya ini Persib didenda $26,250 atau setara 436 juta nih, serta mendapat hukuman penutupan sebagian stadion. Ya, ini asisten pelatih Miro Patrick juga terkena hukuman berat ya. AFC menjatuhkan larangan mendampingi tim 4 pertandingan plus denda $10,000 atau sekitar 166 juta akibat protes keras kepada perangkat pertandingan. Masalah kembali muncul saat Persib bertandang ke markas Selangor FC ini pada 6 November 2025 lalu. AFC menghukum Persib $30,000 atau sekitar 499 juta karena adanya invasi larangan dan pelemparan benda oleh supporter. Ya, belum selesai sampai di situ nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Laga melawan Bangkok United pada 10 Desember 2025 lalu, ini juga berujung hukuman ya. AFC menjatuhkan total denda $30,000 atau sekitar 503 juta karena flare nih ya, gangguan akses evakuasi stadion serta lemahnya pengamanan. Ya, Persib juga dihukum usai kerusuhan supporter dalam laga tandang melawan Ratchaburi FC di Thailand pada 11 Februari 2026 lalu nih Sobat Maya. Ya, ini AFC menyebut supporter Persib terlibat bentrok dengan pendukung tuan rumah dan menjatuhkan denda $8,750 atau sekitar 144 juta. Oh, ya. Kumaha atuh ieu teh? Dan puncak hukuman AFC ini datang setelah laga Persib kontra Ratchaburi FC di GBLA nih ya, pada 18 Februari 2026. Ini dalam keputusan resminya AFC menyebut terjadi sederet pelanggaran berat, mulai dari penyalaan flare dan kembang api, kemudian pelemparan kursi, botol, dan benda lain ke lapangan, perusakan fasilitas stadion, tindakan kekerasan, invasi lapangan, hingga penghinaan kepada lawan dan perangkat pertandingan nih Sobat Maya. Dan AFC pun menjatuhkan hukuman super berat untuk Persib Bandung berupa denda $200,000 atau sekitar 3,5 miliar. Gak hanya itu, Persib juga dihukum bermain tanpa penonton dalam 2 laga kandang AFC berikutnya. Satu hukuman ditangguhkan selama masa percobaan 2 tahun. Jadi kalau di total seluruh denda Persib dari Komisi PSSI ya dan AFC musim ini diperkirakan mencapai 5,9 miliar rupiah. Wow. Kumaha yeuhnya? Sungguh sangat besar ya. Aduh. Nah, menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Aditya Putra Herawan, uang sebesar itu sejatinya bisa digunakan untuk membenahi fasilitas stadion dan tempat latihan Persib secara besar-besaran ya. Tuh, coba lamun teu aya denda mahnya, coba upami teu aya pelanggaran mah. Da iya sih aya nu balaraong atuh da nya. Karunya atuh nya, meureun ieu teh duit sakitu teh dipake jang fasilitas stadion ya. Biar Persib makin moncer lagi. So, nugadu flare, nugadu pepetasan, tong disengut di lebet stadionnya. Ulah, ahnya, omat ya. Kayak bisi didenda deui. Mahal denda.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati, melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi, di 98 Maya FM Bandung. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

orang dukung Sarerea ya Persib Bandung nepi ka jadi juara. Sugan weh nya, amin. Sugan diijabah doa bobotoh Persibnya. Persib bisa hat-trick sampai 3 kali juara kompetisi Super League 2025-2026 untuk yang ketiga kalinya nih Sobat Maya. Ya ini kalaupun Persib akan memenangkan nanti ya, kalau Persib menang ini bakalan ada konvoy pasti nanya. Konvoy nanti oke, wengi kene. Aduh, ini konvoy juara Persib Bandung direncanakan diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta mantan pemain Persib Bandung nih Sobat Maya Boboto Persib. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan kalau konvoy ini akan dimulai pada Minggu 24 Mei 2026 besok ya pukul 7 pagi dari lapangan parkir barat Gedung Sate dan berakhir di Jalan Asia Afrika Kota Bandung nih Sobat Maya. Ya ini nantinya itu ya startnya tuh di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemudian masuk ke Jalan Banda, terus keluar ke Jalan Riau, LRRE Marta Dinata, kemudian masuk ke Jalan Merdeka nya, di Jalan Riau teh belok kanan ke Jalan Merdeka, terus ke Jalan Perintis Kemerdekaan, masuk ke Jalan Lembong, Jalan Veteran, kemudian ke Simpang 5 ya, terus akan finish di Jalan Asia Afrika atau Gedung Merdeka tepatnya. Ini pemilihan Gedung Merdeka sebagai titik akhir dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan masa bobotoh ya. Ya ini Erwan mengatakan iring-iringan konvoy nantinya akan menggunakan satu kendaraan taktis PJD yang ditumpangi Gubernur Jawa Barat, manajemen ofisial, pelatih dan kapten tim Persib ya. Kemudian

kemudian di belakangnya akan disiapkan 5 kendaraan Unimog yang membawa para pemain Persib dari berbagai generasi juara nih ya. Ini yang membedakan konvoy hat-trick kalau Persib meraih hat-trick ya. Ya jadi semua para pemain yang pernah mempersembahkan Persib juara itu akan dibawa konvoy nantinya ya. Unimog pertama ini dinaiki oleh para pemain Persib juara tahun 2026. Kemudian Unimog kedua Persib juara tahun 2025. Unimog ketiga pemain Persib juara tahun 2024 ya. Unimog keempat Persib juara tahun 2014. Dan Unimog terakhir dinaiki oleh para pemain Persib juara tahun 1995. Wow, Persib legend yang bakal kumpulnya. Ya, selain kendaraan pemain, panitia juga menyiapkan mobil khusus bagi keluarga pemain yang akan ikut dalam rombongan konvoy ini, Sobat Maya. Ya, konvoy tersebut tentunya baru bisa dilaksanakan kalau Persib sudah menyegel titel juara setelah menang atau seri dari laga melawan Persijap Jepara di GBLA 23 Mei 2026 hari ini, Sobat Maya, Boboto Persib.